Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui RIA gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran luar Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita Utama. KTT BRICS kedua berakhir di Bharat Mandapam, New Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepercayaan negara-negara selatan terhadap grup semakin memperingkatkan terhadap persenjataan teknologi dan mineral penting. Iran dan negara-negara Teluk akan bertemu di Oman hari ini di tengah ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah. India mengutuk serangan terhadap kapal komersial di lepas pantai Oman. 13 awak kapal India diselamatkan. Pencarian terus dilakukan untuk satu warga negara yang hilang. Pemilihan Parlemen Swedia menyaksikan persaingan dan ketat antara blok sayap kanan dan dimimpin oleh Perdana Menteri Ulf Kristersson dan oposisi Kriti Tengah hasil akhir masih ditunggu. Dan dalam olahraga panahan, Dhiraj Bomma Dewara dari India mencetak sejarah dengan memenangkan medali emas di final Piala Dunia di Meksiko. KTT BRICS ke 18 berakhir di New Delhi kemarin. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kerangkaman BRICS harus tetap menjadi identitasnya, kerjasama menjadi inspirasinya, dan kemajuannya harus berkontribusi bagi kemanusiaan. Dalam pidato penutupnya, Bapak Modi mengatakan BRICS bukan hanya penggelompokan negara-negara tetapi ekosistem solusi. Beliau menekankan perlunya menerjemahkan hasil KTT ke dalam tindakan yang terikat waktu dengan dampak hingga ke pelosok. Perdana Menteri mengatakan kepercayaan negara-negara global selatan terhadap BRICS telah tumbuh karena suara mereka didengar dan pengalaman mereka dihormati. Beliau memperingatkan bahwa persenjataan teknologi dan mineral penting dapat menghambat kemajuan. Deklarasi New Delhi yang diadopsi pada KTT diharapkan dapat memandu kerjasama di masa depan. China akan mengambil alih kepemimpinan BRICS selanjutnya. KTT dua hari ini berfokus pada ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan dengan lebih dari 50 hasil praktis. Para pemimpin membahas reformasi tata kelola global, perdagangan internasional, terorisme, perdamaian, dan

orang tewas sejumlah orang tewas setelah kapal feri yang mengangkut lebih dari 240 orang terbalik di Laut Jawa kemarin akibat cuaca buruk. Hampir 130 penumpang dan awak kapal masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat menyatakan setidaknya 107 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Operasi pencarian dan menyelamatkan masih terus berlangsung. Kemerdekaan Inggris Raya. Para pemimpin Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales akan bertemu di Cardiff hari ini untuk membahas rencana terkait masa depan Inggris Raya. Menurut laporan media, Menteri Pertama Skotlandia John Swinney dan Menteri Pertama Wales Rom Ap Iorwerth bersama dengan pemimpin Irlandia Utara diperkirakan akan menandatangani deklarasi bersama yang menegaskan hak bangsa mereka untuk menentukan nasib sendiri termasuk hak untuk mengupayakan kemerdekaan melalui cara demokratis. Mereka juga diperkirakan akan membahas kampanye kemerdekaan yang baru serta kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, energi Eropa dan urusan internasional. Pemilu Kosovo. Parlemen Kosovo kembali memilih Albin Kurti sebagai Perdana Menteri dengan perolehan 62 suara di badan legislatif yang beranggotakan 120 orang tersebut. Namun para anggota parlemen kembali gagal memilih presiden sehingga memunculkan kemungkinan diadakannya pemilihan umum dini lagi. Konflik Houthi Saudi. Di Yaman, kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran mengklaim telah melancarkan serangan baru terhadap Arab Saudi. Perkembangan ini terjadi saat pemerintah Yaman yang didukung Saudi menyebut kemajuan terbaru pasukan Houthi di sepanjang pesisir Laut Merah sebagai kemunduran yang menyakitkan. Juru bicara militer Houthi Brigadier General Yahya Sari mengatakan kelompoknya menargetkan sebuah pangkalan militer di provinsi Sarurah, wilayah Najran. Arab Saudi Otoritas Pertahanan Sipil Saudi menyatakan sebuah proyektil jatuh di kegubernuran Aitwal dekat perbatasan Yaman melukai dua orang serta merusak sebuah masjid dan beberapa bangunan. Pertempuran di Yaman meningkat kemarin. Pasukan pemerintah menyerang posisi Houthi di sepanjang Laut Merah sementara pihak Houthi menembakkan serangan ke arah Arab Saudi. Pemerintah Yaman berjanji akan mengirim lebih banyak pasukan ke pesisir Laut Merah setelah Houthi merebut kota pelabuhan Mokha dan sebuah pulau di Selat Bab el-Mandeb pekan lalu. Eskalasi ini dapat memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pasukan dan harga minyak dunia. Perserikatan bangsa-bangsa memperkirakan bahwa lebih dari 80 ribu orang telah mengungsi di Yaman sejak awal September. Ebola di Kongo. Pemerintah Republik Demokratik Kongo menyatakan bahwa wabah Ebola yang sedang berlangsung telah terkendali dan telah melewati puncaknya. Pemerintah menyebutkan bahwa indikator utama menunjukkan penurunan jumlah kasus 10 zona kesehatan yang terdampak sebelum perluasan wabah terbaru melaporkan tidak adanya kasus baru selama setidaknya 21 hari. Penularan juga melambat di beberapa wilayah provinsi Ituri yang merupakan pusat penyebaran wabah. Bantuan India. Nepal, India telah mengirimkan pengiriman pertama

पोनेन जम्बातान बाइले सपंजांग तुजु तुजु किलोमीटर का नेपाल उन्तुक मम्बान्तु मम्मुली कान आक्सिस ट्रांसपोर्टा सिदी विलाया बर बेत्रावती यांग तरदामपाक बांजीर दूता बेसार इंडिया उन्तुक नेपाल नवीन श्रीवास्तव मंगाता कान बाबा पंगिरिमान तरसबुत दीसराह कान कपाड़ा दिवीसी जालान इंडिया दी हतौदा पाड़ा हरिसाब तुदिया मनम्बाह कान बाबा पंगिरिमान कॉम्पोनेन जेम्बातान लाइनिया अकान तिबा दलाम बबरा पहाड़ी मंदतांग मांतुआन इनी मरुपाकान बागियान दारी दुकुंगान का मनुष्यान बर कलांजुतान इंडिया बागी नेपाल सतेला बांजीर बाडंग दहसियात मलांडा विलाया उतारा दांतंगा नगारा इतु पाडा दुआपुलु एनाम अगस्तुस राजिया दी तुर्की LGBTQ दी तुर्की राजिया दी लाकू कान दी दुआबिलास प्रोविंसी सलामा आखिर पेकान सबागाय बागियान दारी कंपानिये बर ताजुक कलवारगा कु आमान पमिरिंता तुर्की मनियाता कान बाहवा कंपानिये इनी बर तुजुआन उन्तुक मलिंडुंगी निलाय निलाय कलवारगा साला सातु टारगेट राजिया अदाला एसोसियासी LGBTQ दान काउस GL kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah menggunakan kompanye tersebut untuk menyasar komunitas LGBTQ. Kantor Kepala Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa 26 orang ditahan serta narkoba, perangkat digital, minuman keras, selundupan dan sepucuk senjata api disita. Pihak berwenang juga memblokir sejumlah situs web dan akun media sosial yang terkait dengan organisasi LGBTQ. Pemilihan umum parlemen Swedia menghasilkan persaingan ketat antara blok sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri ULF Kristersson dan pihak oposisi berhaluan kritik tengah berdasarkan proyeksi lembaga penyiaran publik SVT dengan penghitungan suara yang telah mencakup lebih dari separuh daerah pemilih pihak oposisi yang dimimpin oleh pemimpin Partai Sosial Demokrat Magdalena Andersson di proyeksi Sikan memenangkan 175 kursi di Riksdag yang beranggotaan 349 orang sementara blok siap kanan diproyeksikan meraih 174 kursi. Penghitungan suara masih berlangsung dan hasil akhir mungkin baru akan diketahui dalam beberapa hari ke depan seiring dengan penghitungan suara dari luar negeri. Pemilu ini diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan Swedia yang pro-Barat dan pro-Ukraina. Namun, pemilu ini dapat menentukan apakah negara tersebut akan melanjutkan pergeseran menuju kebijakan migrasi yang lebih ketat. Perdana Menteri Ulf Kristersson juga menyatakan akan melibatkan Partai Sayap Kanan Jauh, Sweden Demokrat, ke dalam pemerintahan sebuah langkah yang mendobrak tabu politik lama demi membentuk koalisi sayap kanan mayoritas. Tim putra dan tim putri India menjuari Piala Asia Junior Hockey di Moki, Tiongkok. Setelah tim putra mengalahkan Korea Selatan 4-1 dan tim putri menundukkan tuan rumah 1-0 lewat gol Sanik Chandrakant Mane pada menit ke-17. Kemenangan ini memastikan kedua tim lolos ke Piala Dunia Hoki Junior serta mendapat apresiasi dari para pemimpin India. Di cabang panahan, Dhiraj Bomedara mencetak sejarah sebagai pemenang rekor putra India pertama yang meraih emas final Piala Dunia di Stalito, Meksiko, usai menang shoot-off 10-9 atas
Nakanishi Junya setelah imbang.

55 dalam 5 set. Pemanah berusia 25 tahun ini mengakhiri penantian medali 16 tahun sejak Jayanta Tendulkar meraih perunggu pada 2010. Menyamai pencapaian Emas Dola Banerjee pada 2007. Pada cabang kriket putri, India menjuari Piala Asia T20 di Dubai dengan mengalahkan Sri Lanka selisih 72 run. India mencetak 183 run untuk 5 wiket dalam 20 over melalui Shefali Verma dan Smriti Mandhana 59 run, lalu menahan Sri Lanka di angka 111 run. Para kriket putra, India memenangi laga pertama T20 di Delhi atas Afghanistan dengan sisa 7 wiket. India berhasil mengejar target 157 run hanya dalam 13.4 over berkat pukulan 82 run dari 32 bol milik Abhishek Sharma. Demikian tadi berita. Berikutnya muzik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Negara-negara BRICS secara bulat menyetujui deklarasi New Delhi pada KTT BRICS 2026. Negara-negara BRICS secara bulat menyetujui deklarasi New Delhi pada hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi. Perdana Menteri India Bapak Narendra Modi mengusulkan pengesahan deklarasi tersebut pada akhir sesi hari pertama KTT. Dalam pidato penutupnya, Perdana Menteri menyatakan bahwa deklarasi New Delhi yang telah disetujui memberikan arah yang jelas bagi takar bersama negara-negara anggota. Beliau menambahkan bahwa kini menjadi tanggung jawab bersama mereka untuk mewujudkan resolusi deklarasi tersebut menjadi hasil nyata. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa diskusi hari pertama memperjelas bahwa dunia yang terus berubah tidak dapat diarahkan oleh institusi-institusi yang sudah usang, serta menekankan pentingnya reformasi dalam hal representasi daya tangkap dan pembuatan aturan. Bapak Modi menyebutkan bahwa para pemimpin juga menegaskan perlunya partisipasi setara bagi Global South, negara-negara berkembang dalam pengembangan teknologi masa depan serta aturan yang mengaturnya. Beliau menyoroti perlunya menjebatani kesenjangan antara keputusan dan hasil nyata melalui kemitraan dan tindakan kolektif. Perdana Menteri juga menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin atas kontribusi berharga, semangat konstruktif dan komitmen mereka untuk menandai peringatan 20 tahun BRICS. Dua perangko peringatan juga diluncurkan oleh para pemimpin negara anggota dalam kesempatan tersebut. Sebelumnya dalam pidato pembukaan sesi yang mengangkat tema tata kelola global yang inklusif dan penguatan multilateralisme, Bapak Modi mengusulkan mekanisme keberlanjutan dan implementasi BRICS. Mekanisme ini bertujuan memastikan terjaganya momentum kelembagaan kelompok tersebut. Meskipun terjadi pergantian ketua BRICS setiap tahunnya, dalam pidato pembukaan sesi hari Sabtu pada KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Bapak Modi menyatakan bahwa mekanisme tersebut akan memungkinkan tidak lanjut atas semua inisiatif dan hasil keputusan melalui sistem Troika. Mekanisme Troika memfasilitasi koordinasi antara ketua periode sebelumnya, saat ini dan mendatang demi menjamin keberlanjutan. Perdana Menteri India menyatakan bahwa negara-negara BRICS perlu menyusun agenda baru yang ambisius untuk 20 tahun ke depan. Beliau menegaskan bahwa proses tersebut harus dimulai dari sistem kerja kelompok itu sendiri. Perdana Menteri Modi juga mengusulkan pembentukan jaringan dukungan darurat bagi peluat untuk menghubungkan otoritas maritim dan misi diplomatik negara-negara terkait guna memfasilitas pemberian bantuan di masa-masa sulit. Modi mencatat bahwa para pelaut memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan global, namun mereka seringkali kurang mendapatkan dukungan saat menghadapi masa-masa sulit. Modi menyatakan bahwa kini saatnya mewujudkan persatuan dan konsensus di antara negara-negara BRICS menjadi hasil nyata di panggung global. Dia menegaskan bahwa anggota BRICS saling menghormati dan bergerak maju melalui konsensus. Dia mengatakan bahwa kelompok tidak bekerja untuk menentang pihak manapun, melainkan bergerak maju dengan pendekatan yang merangkul semua pihak. Perdana Menteri
menggambarkan KTT BRICS tahun ini sebagai tongkat sejarah yang penting. Meningkat kelompok ini merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun ini mengatakan bahwa BRICS telah mencapai tahap kedewasaan dan telah membangun identitas khasnya di panggung global selama dua dekade terakhir. Modi mengatakan bahwa keketuaan India di BRICS didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada rakyat dan mengutamakan kemanusiaan. Dia menyebutkan bahwa ketangguhan, inovasi kerja sama dan keberlanjutan merupakan prioritas utama India selama menjabat sebagai ketua. Berladaskan prioritas-prioritas tersebut, India memberikan perhatian khusus untuk menghubungkan kerjasama BRICS secara langsung dengan masyarakat umum. Perdana Menteri mencatat bahwa berkat visi ini lebih dari 350 pertemuan telah diselenggarakan dan India mendapat kehormatan untuk

Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan secara esok hari ini ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mendengar diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email ID airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.